5:46 va hoja. Sano va mnao hatiana evirika he mosaru vasha kai. Evirika en kale mosa yasha nashtiana li pal tisaya. Akina pahi ipasia. Kelakan no kelaka yue hatiana vavo ni himia hova. Ayo mosa nakalakan li nakalakatanu hatiana pahi. Basha kanimana ni hawa vereria mukalelo. Tonyungwa no mupuela kawira hii oriria. Kien kumela vato oriria. Mupuela kasiso ni kala wiwoka. Akuinyu kanon oriria. Variria vahiririe. Itiapwe oikala itiapwe. Kusi nakalo oikala kusi. Mune wana samavara kurwa miyano. Anaka ikale nekaternu shkola. Kemushonte la kamutu. Kaputu lothale ke pahimana ka kimwehe ke nikutu. Ii nari. Mwende wona nyuai. Kalaka iwaraka no kina nihopa saya pahi. Kina nikarakataya. Kina pahi machokwaya matuvi na kuo. Yanla. Mkale luai. Oma na niha wavereria. Yowi kuriha. Nipoherea ni masipo muniwa. Niva hosha. Tova shaka tiye unihimi ahuva mohana wavere yowe teteda. Oye kanle. Oli pelelo vorlo ampol sani wanene wipi tela. Wiku akuma ale hoye. Akumi hamusuru kwaya ohalamu. Uku inyuro hawela. Uhiyu rohiyu hirupaka. Opeheria roo kuwari. Ate mulela wiko hamusuru kwako lakiroka mutumeleshe iwe. Atupu. Kere kone thomata mwakamu, nyuwano thomuni itela imnakusha. Iho honto, muluku koni musivelavu. Mohana nyuwano, wili pihera niso varasanyu. Wee munapanya uwi kuriha. Usima nyiwa, onana rariri anu wama otongwere amukoi. Ayu warimu intotuki wa hoe. Ayu otongwere ayo sima nyiwa nyuwano, mbaringwe ni vasi isu wakuru anka haya. Mwapawe lane, kuruwa hii, vare mwoneke vane, haya fulane. Nari.

kopanya ryo katimia no iraya limaka ipakia mata ni kunoko toko kuma na mama ro lima ipakia ngelia Ko panyera mio katya mama na tonkwa hukuma na titi rowo taleli woroli maikaterno Masa mama na papa kakochenle Si papa mahiku enya lavae na hapu shetero Tome kinro wira saene minkineto Kaka ihali suwila so